Nana Brebre. Jasi Brekasa. Nana Wumrenye. Wumrenye. Bedi Hini Wayamu. Benatifayamu. Nana Kasawai. Kasawai.

yanko puwa se Minim baby awa Yama maka chyo sa de yanko puwa se Awa situasi mi ya wombi